Betu nyemu. Leta masada. Tuga nyokemu. Chana chiwala. Nyenya nyenyamu. Funtula funtulamu. Tiabla tiabulamu.